0: In fact, and asati ni nyantaro kwa walongi di duwa ya ribi tukura.
1: Imagine.
0: Ndi reju kwa walongi di bukundu roshukura, ni ribi tukura nye.
1: Na aki, depa ki? Neri.
0: Ayo kona kiaja?
1: Mwe.
0: Ndugu yangu reju kwa walongi torkalao. Amuki shoro shiri ya pelami, kejo shiri ya pelami nini ushiki ukura.
1: Kala.
0: Mera walongi ni fabi baki te polling station. Uwe kula nemba ndi polling station.
1: Yes.
0: Nijini nebangilo nebo ni hatua kama mia mia mbili. Pagebuwa manene enasugul na gara ushikula.
1: Neji, nejo mazalam.
0: Ndugu yangu neji, mejingu waldo ngani. Mejingu, ore duwe solina ya ngari. Mejingu ya ngari ni wini ushikula. Yamba ngari ndi ulo ride.
1: Yes.
0: Ururo ngejike. Uri imi ni wei. Nige saacha. Jangan jangan apa? Jadi sekarang ini orang Arab ini ya?
1: Ya sahaja.
0: Jaga betul itu kalau dua shift, najuk ini. Kalau benia lini gini kalau lagi nyonya kaja.
1: Nyonya.
0: Nah, umur saya na video yang ngaruh dong, lomba detail jatuh sah dia. Jadi kabi lorong anak jadi kenyai. Ya ni nimbung masih kari ya, terus gosip ini tadi kelan ini.
1: Kenapa kenapa nyok?
0: Kan nyuarin kira yang orang nak kaya. Kalau rosi, na masih kari lucu ya, terus dongan yang nak kaya tadi kau kau jembeli cok.
1: Tenang.
0: Dulu terus kai dia sih benar kenyai. Neji, endogo naji kulinda ku,
1: kulinda kura,
0: kulinda kura.
1: Neje
0: jogi,
1: yes.
0: Endogo kinge jogi na naichirugua tisia sekenya, na keshi IBC, ne urisho ling.
1: Tangaraki,
0: yani,
1: anana jogi, ekirib kura.
0: Yes, kisha ina rugi,
1: kulinda kura.
0: Kisha ina rugi ba mishi IBC atuni rulo dika. Amu, kanya beji rodo gana kikirib kura.
1: Yes.
0: Amaga me ana kura ino, na kati dosho, nempang, kangai kangai ti. Mengai ke IBC itu mana? Niji kanyo na ribu ni ini ribu. Amu meyamin ya lerunga linjo onyo.
1: Linjo.
0: Nila huni mufan. Niji ribu ni ende kwa. Encourage.
1: Yes.
0: Meho molduga. Meho maigen rogi. Ure benjo ambesai. Ndogo si ya sojo. Aya ba imendim dende.
1: Encourage
0: meyamin. Adole lerunga kitabaya. Meyamin. Ashwa lerunga lerunga ye meyo ndogo mali. Ndogo si ya rogi ya sojo. Ah, me dona lerwa ye meo ndugi mali. Ni ndugi si ndugi asu. Ah, me dona